0: Jika Sobat Kim menemukan dompet lipat berwarna merah polos berisi KTP, SIM, ATM dan juga STNK atas nama Kalula Tri Evani, ini bisa mengabarkan di nomor WhatsApp Center Care Radio 0811-378-1029 atau bisa langsung diantarkan ke kantor Care Radio Sobat Kim di Jalan Danau Toba. Kali ini ada informasi mengenai wisata Sobat Kim, yang mana Pemerintah Kabupaten Jember sendiri ini mendapatkan masukan dari Ketua Komisi BDPRD Jember Chandra Arifianto yang mengatakan sejumlah destinasi wisata yang dikelola pemerintah daerah seperti Rembangan dan juga Watu Ulo ini perlu dikembangkan agar mampu menarik lebih banyak wisatawan Sobat K. Tidak hanya upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, yang mana bandara sendiri sudah ada beberapa tiket terusan ya, bisa dikatakan dari Jember Surabaya, dari Jember Jakarta dan juga Jember Bali untuk menarik wisatawan datang ke Kabupaten Jember sendiri Sobat K, yang mana Komisi BDPRD Jember ini minta Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata menyiapkan berbagai inovasi guna meningkatkan angka kunjungan maupun kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember didorong untuk terus mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Pasalnya, sektor ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Komisi BDPRD Jember, Chandra Arifianto, Kamis 4 Juni 2026 mengatakan, sejumlah destinasi wisata yang dikelola pemerintah daerah seperti Rembangan dan Pantai Watu Ulo perlu terus dikembangkan agar mampu menarik lebih banyak wisatawan. Menurut Chandra, capaian kunjungan wisata di Kabupaten Jember selama tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif tersebut harus terus dijaga dan tidak boleh mengalami penurunan pada tahun ini. Berdasarkan data yang diterimanya, PAD sektor pariwisata sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar Rp50,87 miliar rupiah atau naik 2,8% dibandingkan tahun 2024. Sementara jumlah kunjungan wisatawan tercatat mencapai 1,8 juta kunjungan, meningkat dari 1,36 juta kunjungan pada tahun sebelumnya. Karena itu, Komisi BDPRD Jember meminta Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata untuk menyiapkan berbagai inovasi guna meningkatkan angka kunjungan maupun kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah. Selain mendorong inovasi, DPRD juga menyoroti kebijakan tiket terusan untuk destinasi Pantai Watu Ulo dan Papuma. Menurut Chandra, kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui efektivitas dalam meningkatkan jumlah wisatawan maupun kontribusi terhadap PAD. Komisi B juga menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung di kawasan wisata. Fasilitas yang memadai dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan daya saing destinasi wisata daerah.
3: PKS-nya ini yang masih kita belum tahu berapa sharing profit untuk Pemkab, berapa sharing profit untuk pengelola Pakuma, termasuk berapa besaran anggaran dalam hal menunjang sarana-prasarana yang ada di Watu Ulo, terutama ada di Pakuma. Dengan pergeseran anggaran, aku kok nggak yakin gitu loh, karena ini hanya menggeser pada kegiatan yang bersifat penyelenggaraan barang dan jasa, termasuk fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan dari

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: 102,9 FM K Radio. Sobat K, Timnas Indonesia akan melawan Oman dalam laga uji coba pada hari ini Jumat 5 Juni 2026 Sobat K, yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Senayan di jam 8 malam nanti. Target PSSI dalam duel ini meraih kemenangan agar bisa memperbaiki peringkat dalam ranking FIFA. Karena itu, tidak ada istilah main-main dalam laga ini Sobat K. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman telah menetapkan 23 pemain untuk menghadapi Oman. Skuad yang dipilih didominasi pemain-pemain diaspora dan juga pemain muda. Hal tersebut dilakukan oleh Herdman karena pemain diaspora tidak bisa tampil dalam Piala AFF 2026 bulan depan. Sedangkan pemain muda dipanggil karena dianggap punya potensi yang menjanjikan. Sepanjang sejarah Sobat K, Indonesia dan Oman sudah bentrok 6 kali ya Sobat K. Dari jumlah itu Indonesia menang 2 kali, sekali imbang dan 3 kali kalah. Artinya Oman masih unggul dalam hal ini Sobat K. Dan kemenangan terakhir Timnas Indonesia atas Oman tercipta pada 38 tahun yang lalu. Hal tersebut diciptakan dalam ajang Kings Cup di tahun 1988 di Bangkok, Thailand. Kala itu Indonesia menang 3-0 Sobat K. Pertemuan terakhir Indonesia dan Oman tercipta pada 2021 dalam laga uji coba di Dubai, Uni Emirat Arab. Indonesia kalah 1-3, karena itu laga bisa menjadi sarana balas dendam Sobat K. Mudah-mudahan meskipun tidak ada JEJS dalam pertandingan nanti, pemain Timnas Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik dan juga bisa mengalahkan Oman pastinya.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami. K-K-K Radio.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila. Kabar duka menyelimuti keluarga jemaah haji asal Banyuwangi. Haji Bilal bin Sangidun, 85 tahun, warga Desa Benculuk, Kecamatan Celuring yang tergabung dalam kloter 83, meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Pada Rabu 3 Juni 2026, pukul 10.12 waktu Arab Saudi. Kabar wafatnya jemaah lanjut usia tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Kloter 83 Lukman Hakim. Menurut Lukman, almarhum memang termasuk jemaah berisiko tinggi karena memiliki riwayat gangguan pernafasan sejak sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia menjelaskan, aktivitas yang padat, cuaca panas ekstrim, serta tingginya mobilitas membuat banyak jemaah mengalami gangguan kesehatan, baik ringan maupun berat.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo. Pagi ini membawa kabar, Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin berkunjung ke Desa Kukusan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo untuk meninjau langsung lokasi pembangunan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, Brigif TP, dan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, Yonif TP. Komandan Kodim 0823 Situbondo, Letkol Infanteri Ferry Ardian bilang, Brigif TP dan Yonif TP akan dibangun di atas lahan seluas 11 hektar lebih di kawasan hutan produksi milik Perhutani. Adapun keberadaan Yonif TP dan Brigif TP nanti menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Situbondo karena secara otomatis memberikan dampak positif bagi pergerakan perekonomian di Kabupaten Situbondo sebab akan ada sekitar 600 pasukan yang menetap di Yonif TP.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar BRIN gelar workshop pertanian berbasis riset di Kota Batu. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menggelar workshop pertanian berbasis riset di Balai Riset dan Pengembangan Mutu Pertanian atau BRMP Jestro Desa Telekung, Kota Batu. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto bilang, acara ini digelar sebagai upaya mendorong pemanfaatan hasil penelitian untuk menjawab berbagai tantangan sektor pertanian mulai dari produktivitas, perubahan iklim hingga regenerasi petani. Kegiatan ini mempertemukan peneliti, akademisi, pemerintah daerah, penyuluh, dan petani untuk membangun kolaborasi antara dunia riset dan praktik pertanian di lapangan. Heli menyatakan workshop tersebut menekankan pentingnya pengambilan kebijakan pertanian berbasis data dan hasil penelitian agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran. Kota Batu dipandang memiliki potensi besar sebagai daerah agropolitan yang dapat menjadi laboratorium penerapan inovasi pertanian modern. Sejalan dengan itu, pemerintah Kota Batu juga tengah mengembangkan konsep pertanian cerdas dan terpadu atau Smart Integrated Farming untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian. Selain meningkatkan produktivitas, pendekatan berbasis riset diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi, inovasi budaya, dan pengembangan pasar yang lebih luas.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Dinas Pendidikan Kota Solo menghimbau para orang tua dan calon peserta didik untuk mewaspadai munculnya situs web pendaftaran SPMB SMP yang diduga sebagai modus pencurian data atau scamming. Di dalamnya memuat sejumlah informasi fiktif terkait tahapan SPMB, mulai dari jadwal, prosedur pendaftaran, hingga jumlah kuota siswa. Sebagai langkah antisipasi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dwi Ariyatno, meminta masyarakat lebih cermat membedakan situs resmi pemerintah dengan situs abal-abal.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102,9 FM K Radio masih membahas seputar olahraga Sobat K. Tadi kita sudah membahas timnas Indonesia akan melawan Oman nanti malam Sobat K ya. Nah ini ada informasi dari tim kebanggaan Kabupaten Jember. Ini lolos ataupun naik peringkat Sobat K ke 1 dengan poin 6 Sobat K di grup B dalam laga Piala Presiden musim 2025-2026 Sobat K, dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persema Maybread Sobat K. Hasil positif tersebut membuat tim berjuluk Macan Raung ini kokoh di puncak klasemen grup B dengan koleksi 6 poin. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Persib Jember memastikan tiket ke babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden musim 2025-2026 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persema Maybread. Hasil positif tersebut membuat tim berjuluk Macan Raung kokoh di puncak klasemen grup P dengan koleksi 6 poin. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Jember Sport Garden Rabu sore 3 Juni 2026 berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim yang sama-sama meraih kemenangan pada laga perdana tampil terbuka dan saling menekan. Laga semakin memanas pada menit ke-22 ketika pemain Persema Maybread, Fresh Taribaba, menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran keras. Insiden itu membuat tim tamu harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Meski unggul jumlah pemain, Persib Jember sempat kesulitan menembus rapatnya pertahanan Persema. Kebutuhan baru pecah menjelang turun minum melalui sundulan Farel yang gagal diantisipasi lini belakang tim tamu. Gol tersebut membawa Persib unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tensi pertandingan tetap tinggi. Benturan antar pemain beberapa kali terjadi dan membuat pertandingan kerap terhenti. Namun hingga peluit panjang dibunyikan wasit, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Sepanjang pertandingan, wasit mengeluarkan 8 kartu kuning dan 1 kartu merah. 5 kartu kuning diantaranya diberikan kepada pemain Persema Maybread.
3: Sebagai pelatih, kita evaluasi kekurangan kita ya apa. Kita unggul pemain tapi nggak berani. Ya mungkin itu rotasi pasti. Kenapa ya, kita lindungi kan pemain yang apalagi yang pemain kita yang dominan, yang termasuk pemain yang paling nonjol ya kita lindungi, jangan sampai kita udah lolos ada pemain yang cedera.
2: Dengan kemenangan ini, Persib Jember memimpin grup B dengan 6 poin dan dipastikan melangkah ke babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden musim 2025-2026. Pada laga terakhir fase grup, Persib Jember dijadwalkan menghadapi Persena Nagekeo asal Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 6 Juni 2026 di Stadion Jember Sport Garden.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Jose Nicole. Pemirsa, Florentino Perez yang sedang kampanye untuk kembali menjadi Presiden Real Madrid menggunakan video Jose Mourinho di akun kampanyenya. Perez melakukan hal tersebut karena dalam upaya untuk kembali duduk di posisi tertinggi Madrid dengan bersaing ketat dengan Enrique Riquelme. Salah satu janji kampanye Perez adalah membawa Mourinho kembali ke Santiago Bernabeu. Hal tersebut bisa terjadi kalau Perez pada 7 Juni 2026 kembali terpilih sebagai presiden klub. Dalam akun kampanye Florentino 2026, Perez mengirim sinyal yang jelas terkait masa depan Real Madrid. Ia mengunggah video Jose Mourinho, berkata ia terhadap tawaran kembali melatih Real Madrid. Kabar kembalinya Mourinho ke Real Madrid sudah terjadi sejak beberapa pekan lalu. Ada pula kabar yang menyebut bahwa pelatih asal Portugal tersebut sudah menandatangani kontrak sampai 2029. Adapun Mourinho pernah di Madrid pada 2010 hingga 2013 dengan mempersembahkan gelar La Liga 2011-2012, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol. Manchester City mencetak rekor bersejarah sebagai klub penyumbang pemain terbanyak di Piala Dunia. Tercatat sebanyak 19 pemain The Citizens ikut ambil bagian di Piala Dunia 2026.
1: Gelaran akbar Piala Dunia 2026 dipastikan akan disesaki oleh para bintang dari klub-klub top Eropa. Menariknya, Manchester City resmi sebagai penguasa global setelah tercatat menjadi penyumbang pemain dengan jumlah terbanyak ke dalam skuad Piala Dunia 2026. Tidak tanggung-tanggung, ada total 19 penggawa Manchester Biru yang akan bertarung membela negara mereka masing-masing di turnamen sepak bola termegah tersebut. BBC melansir, sumbangsih terbesar The Citizens untuk timnas Inggris yakni 4 orang. Kiper James Trafford serta 3 back yaitu Mark Guehi, Nico O'Reilly, dan John Stones masuk daftar pemain pilihan pelatih Thomas Tuchel. Sementara Portugal membawa 3 pemain City, yaitu Matheus Nunes, Ruben Dias, dan Bernardo Silva. Adapun Belanda memanggil Nathan Ake dan Tijani Reinders. Sedangkan Mateo Kovacic dan Josko Guardiol akan mewakili Kroasia. Lalu, 8 pemain lainnya akan membela 8 negara berbeda. Norwegia diperkuat Erling Haaland. Mesir memanggil Omar Marmoush. Rodi menjadi andalan Spanyol. Ryan Cherki membela Prancis dan Jeremy Doku masuk skuad Belgia. Antoine Semenyo juga akan memperkuat Ghana, diikuti Ryan Ait Nuri berseragam Aljazair, dan terakhir Abdul Qadir Husanov bersama Uzbekistan. Runner-up Liga Premier Inggris 2025-2026 itu masih unggul atas Bayern Munchen yang turut mengirimkan 18 pemain. Sementara finalis Liga Champions 2026 Arsenal dan Paris Saint-Germain sama-sama menyumbang 16 pemain. Adapun juara La Liga Spanyol Barcelona melengkapi posisi 5 besar dengan 15 perwakilan pemain.
0: Demikian Headline News untuk saat ini, pemirsa, tetaplah bersama kami karena program Selamat Pagi Indonesia akan segera hadir untuk menyapa Anda. Sampai jumpa. Good morning.
2: Sound of Knowledge.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Gay Perspektif Pagi bareng saya Roset Romansyah di 102,9 FM Gay Radio. Sudah masuk di jam 8 pagi Sobat Gay, dan informasi dari BMKG memperkirakan seluruh wilayah Jawa Timur hari ini Jumat 5 Juni 2026 berpotensi cerah seharian Sobat Gay. Beberapa kota-kota yang ada di Jawa Timur Sobat Gay, seperti halnya di kota Malang, Tuban, Bojonegoro, hingga Pasuruan Sobat Gay, ini berpotensi cerah. Dan tidak hanya itu, Kabupaten Jember, Jombang, Nganjuk, hingga Pulau Madura Sobat Gay, ini berpotensi cerah hingga berawan di hari ini Sobat Gay. Untuk suhu sendiri dari BMKG berkisar 12 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara di angka 49-100% Sobat Gay. Dan untuk perairan selatan Jawa Timur, kondisi cuaca berawan tebal, angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimal 31 knot atau 57 km per jam Sobat Gay. Dan waspadai tinggi gelombang di kisaran 1,3 hingga 2,9 meter untuk di wilayah perairan di kawasan timur Pulau Jawa Sobat Gay. Dan mungkin untuk kamu yang saat ini beraktivitas di luar rumah, untuk selalu terus menjaga kesehatan tubuh Sobat Gay. Jangan lupa untuk selalu minum air putih yang cukup, dan juga jangan lupa sarapan untuk kamu yang beraktivitas di luar pada pagi hari ini.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Setelah penangkapan mantan kepala BGN Sobat K, Kejaksaan Agung memastikan sepeda motor listrik terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG pada BGN di tahun 2025-2026 tidak akan disita. Diketahui bahwasanya sepeda motor listrik merupakan salah satu barang yang harga pengadaannya diduga dimarkup atau digelembungkan oleh tiga tersangka kasus tersebut, yakni Dadan Hindayana selaku mantan kepala BGN dan dua mantan wakil kepala BGN, Ludwig Pusung dan juga Sony Sonjaya Sobat K. Menurut Syarif Sulaiman Nahdi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, mengatakan bahwa penyidik hanya mengambil sampel saja, sedangkan sisanya masih bisa terus digunakan oleh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi. Adapun ketiga tersangka tersebut diduga melakukan markup harga pengadaan barang pada BGN, salah satunya sepeda motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar 1,35 triliun rupiah. Uang tersebut telah dibayarkan oleh PT Yat yang tidak memenuhi syarat selaku vendor karena tidak memiliki dealer dan bengkel aktif, serta terdapat markup. Penggelembungan harga tersebut, Sobat K, menyebabkan pemborosan dan merugikan keuangan negara. Adapun baik Dadan, Ludwig dan juga maupun Sony kini menjalani penahanan selama 20 hari ke depan sejak hari Rabu kemarin tanggal 3 Juni 2026 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang.

0: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.
1: Sobat Kei, kepulangan Jemaah Haji Kloter 12 asal Kota Malang, Jawa Timur ke tanah air diselimuti duka, Sobat Kei. Dua jemaah dilaporkan meninggal dunia secara beruntun dalam hitungan jam saat perjalanan di pesawat dan juga di bus pada hari Kamis kemarin 4 Juni 2026. Peristiwa duka tersebut dimulai saat rombongan Kloter 12 masih berada di udara menggunakan pesawat terbang menuju ke Indonesia. Sekitar 30 menit sebelum mendarat di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, seorang jemaah laki-laki berusia 70 tahun dilaporkan menghembuskan nafas terakhir, Sobat K, di dalam pesawat. Berdasarkan keterangan petugas, Sobat K, jemaah yang memiliki riwayat penyakit jantung tersebut ditemukan dalam kondisi lemas saat di pesawat. Tim medis sudah melakukan pertolongan, namun yang bersangkutan tidak tertolong. Dugaan penyebab kematian ialah serangan jantung. Dan setelah pesawat mendarat di Bandara Internasional Juanda, sekitar 1,5 jam setelah insiden pertama, masih dari Kloter 12, Sobat K, seorang jemaah perempuan berusia sekitar 58 tahun asal Kota Malang dilaporkan meninggal dunia saat berada di dalam bus yang tengah mengangkut jemaah dari Bandara Juanda menuju ke Asrama Haji Embarkasi Sukolilo. Kepala Bidang Kesehatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Surabaya sekaligus Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Rosidi Roslan mengonfirmasi kejadian tersebut. Rosidi menyatakan indikasi awal penyebab meninggalnya kedua jemaah itu adalah akibat serangan jantung.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, Keradio.

0: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andrew Medariza. Lembaga Poltreking Indonesia merilis hasil survei terkait evaluasi kinerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya 72,2% responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah Republik Indonesia. Survei dilakukan dengan metode Stratified Multi-Stage Random Sampling pada tanggal 11 hingga 17 Mei 2026. Secara rinci, publik yang sangat terpercaya terhadap Prabowo Gibran sebanyak 8%, sedangkan yang cukup percaya mencapai 66,2%. Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran berada di angka 72,2% dengan rincian 6,2% sangat puas dan 66% cukup puas. Tiga alasan utama yang mendasari kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Gibran adalah bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran, program makan bergizi gratis, serta kepemimpinan yang dinilai tegas dan berwibawa. Sementara jika dilihat berdasarkan sektor, tingkat kepuasan tertinggi berada di bidang kesehatan dengan angka 75,4%, diikuti bidang pertahanan dan keamanan, pendidikan, sosial budaya, serta politik dan stabilitas nasional.
1: Ini alasan kenapa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah Prabowo Gibran. Pertama, ada bantuan pemerintah dianggap tepat sasaran, ada di angka 14%. Ini menggeser program di survei lalu, program MBG, program yang sangat populer dan belakangan sangat ramai lagi karena isu yang menyertainya, ada di angka 13,8. Ya, secara statistik memang masih dalam rentang margin of error, tetapi secara angka dia berada di posisi kedua. Jadi poin pertama, kenapa tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran masih cukup tinggi, dari data ini setidaknya ditopang oleh bantuan pemerintah tepat sasaran, kemudian program makan bergizi gratis, lalu di bagian ketiga ada kepemimpinan yang tegas dan
0: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada Senin mendatang. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis kemarin. Pras menjelaskan, selain Nanik, Presiden juga akan melantik Agustina Arumsari dan Mejen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Meski pelantikan baru dilakukan pada pekan depan, Prasetyo menjelaskan, ketiganya telah sah menjabat secara administratif dan hukum sejak diterbitkannya keputusan Presiden. Prasetyo menerangkan bahwa alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik sebagai Kepala BGN karena Nanik dinilai memiliki kedisiplinan tinggi dalam menjalankan manajemen serta pengawasan di lingkungan BGN.
2: Ini agendakan di minggu depan karena kita semua berpikir bahwa beliau dalam hari-hari pertama itu supaya fokus terlebih dahulu untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan. Beliau kan sudah beberapa saat terakhir, beberapa bulan mengemban amanah sebagai wakil Kepala Badan Gizi Nasional, sehingga kita meyakini beliau sudah cukup waktu untuk memahami seluruh proses atau kegiatan yang berjalan di Badan Gizi Nasional. Yang kedua, dalam evaluasi dan monitoring, beliau salah satu yang cukup, kalau boleh dibilang, sangat strict, sangat tegas terhadap yang kemarin kami sampaikan, kedisiplinan di dalam menjalankan SOP-SOP, kedisiplinan di dalam menjalankan manajemen di Badan Gizi Nasional, kedisiplinan juga di dalam menjaga kualitas makanan yang kita sajikan kepada seluruh penerima.
0: Demikian Headline News kali ini pemirsa, Headline News kita akan kembali hadir satu jam mendatang.
3: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.

0: Sound of Knowledge.
1: Key Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM Key Radio, masih di Key Perspektif pagi bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 9 pagi Sobat Key, lepas 15 menit. Terima kasih untuk kami yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini di nomor subcenter Key Radio 0811-378-1029. Selamat pagi untuk Sobat Fahmi yang mengabarkan bahwasanya di Jalan PB Sudirman dari arah Alun-Alun ini terpantau ramai lancar ya Sobat Key. Terima kasih banyak atas informasinya. Selamat pagi untuk Sobat Wahyuni yang mengabarkan kondisi saat ini di Bangsal Sari terpantau panas. Ya, sama seperti halnya di Jalan Danau Toba Sobat Key, di kawasan kampus juga saat ini memang kondisinya cuaca cukup cerah hingga berawan Sobat Key, namun ya cukup panas sekali ya. Jangan lupa untuk terus penuhi mineral kamu Sobat Key dengan minum air putih yang cukup pastinya, untuk tidak panas dalam pastinya Sobat Key ya. Masih banyak informasi seputar Jember dan sekitarnya, bahkan dari internasional dan nasional juga kita hadirkan untuk kamu Sobat Key. Ini ada informasi mengenai gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 terjadi di wilayah lautan di utara Banggai, Sulawesi Tengah pada hari ini Jumat 5 Juni 2026 pagi. BMKG menyatakan gempa terjadi sekitar pukul 6.28 waktu Indonesia Bagian Barat, tidak berpotensi menimbulkan tsunami Sobat Key. Pusat gempa di permukaan bumi atau epicentrum berada di laut pada jarak 72 km arah laut, arah timur laut Pulau Puah, Sulawesi Tengah. Adapun pusat gempa di bawah permukaan bumi atau hiposentrum berada di kedalaman 99 km. BMKG menyatakan kategorinya gempa menengah akibat deformasi batuan dalam slab lempeng laut Sulawesi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik Sobat Key. Dan BMKG menyatakan guncangan tersebut berdampak dan dirasakan di daerah Luwuk dan Bone Bolango dengan skala intensitas 3 hingga 4 MMI. Skala itu menandai bila pada siang hari dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah. Selanjutnya di daerah Taliabu dengan skala intensitas 2 MMI atau getaran dirasakan di dalam rumah. Dan sejauh ini BMKG belum menyatakan ada gempa susulan Sobat Key.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya caramel.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari Radio Jember, saya, Rosid Romansyah. Kejaksaan Negeri Jember menyita sejumlah telepon seluler milik Direktur Rumah Sakit terkait penyidikan dugaan korupsi klaim dana Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN periode 2019 hingga 2025. Kepala Kejari Jember, Yadin Palembangan, membenarkan penyitaan tersebut sebagai bagian dari proses penyidikan yang dilakukan sesuai prosedur hukum. Hingga kini, penyidik telah memeriksa sekitar 20 saksi untuk mengungkap dugaan praktik manipulasi klaim JKN. Menurut Kejari, dugaan korupsi dilakukan melalui modus phantom billing, yakni pengajuan klaim layanan yang tidak pernah diberikan kepada pasien, serta upcoding, yaitu manipulasi kode diagnosis yang memperoleh nilai klaim lebih tinggi. Barang bukti elektronik yang disita akan ditelusuri lebih lanjut. Jika tidak ditemukan bukti terkait perkara, telepon seluler akan dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila ditemukan bukti yang relevan, barang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan.
2: Kabar selanjutnya dari Sirigara FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Pendaftaran SPMB untuk siswa luar Kota Malang diperpanjang. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Malang tidak hanya diikuti lulusan yang bersekolah di wilayah setempat, tapi yang memiliki KTP Malang dan sekolah di luar kota juga bisa mendaftar. Syaratnya mereka harus melakukan input nilai raport secara manual untuk masuk sistem SPMB. Sebelumnya, masa input nilai dibuka mulai 2-4 Juni saja. Namun untuk memberi kesempatan bagi wali murid yang berdomisili jauh dari kantor Disdikbud agar mendapat kesempatan, maka masa input nilai diperpanjang sampai 5 Juni.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Tim gabungan razia peredaran rokok ilegal. Tim gabungan tersebut terdiri dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, Kantor Bea Cukai Madiun, serta personil TNI dan Polri. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengawasan barang kena cukai hasil tembakau yang didukung melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT. Dani Yudi Satriawan, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun bilang, operasi dilakukan untuk menekan potensi peredaran rokok ilegal sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan cukai. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa sejumlah toko kelontong dan pelaku UMKM yang berpotensi menjadi di jalur distribusi rokok ilegal.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. PPIH Debarkasi Surabaya melaporkan 2 jamaah haji meninggal dunia saat perjalanan pulang ke Surabaya. Satu meninggal di pesawat, satunya ketika perjalanan ke Asrama Haji Surabaya setelah landing di Bandara Internasional Juanda. Rosidi Roslan, Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Surabaya bilang, dugaan kuat penyebab meninggalnya kedua jamaah adalah sakit jantung. PPIH sebelumnya juga sudah menegaskan semua jamaah haji Indonesia sudah melalui proses pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat ke Tanah Suci.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, masih di Kei Perspektif bareng saya Rosit Romansyah. Sudah masuk di jam terakhir Sobat Kei di jam 11 siang kali ini. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah memberikan informasi dan juga mendengarkan kami melalui streaming di kastripradiojember.com Sobat Kei. Dan berbagai informasi seputar nasional bahkan dari lokal juga kita hadirkan buat kamu Sobat Kei. Ini masih membahas seputar mengenai penangkapan dari mantan kepala BGN Sobat K, Dadan Indrayana, dan juga wakilnya ya. Dan beberapa fakta menarik bahwasanya dari Kejagung tadi menyatakan bahwasanya sepeda motor listrik ya Sobat K ini tidak disita melainkan hanya diambil sampelnya Sobat K. Nanti gimana komentar kamu, silakan kirimkan komentar kamu di nomor WhatsApp Center Kei Radio sekali lagi di 0811 378 1029. Kali ini ada informasi dari Menteri Sosial Sobat Kei, Saifullah Yusuf, mengingatkan seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Kemensos bahwa pertanggungjawaban hukum atas praktek korupsi akan terus mengejar pelaku meski sudah masa pensiun. Ia menegaskan bahwa tidak ada tempat bersembunyi bagi aparatur yang nekat mencederai integritas demi keuntungan pribadi atau kelompok. Peringatan ini disampaikan secara terbuka dalam rapat pimpinan di Kementerian Sosial sebagai benteng pertahanan moral di internal guna menyongsong pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026. Langkah tersebut sekaligus sebagai bentuk kepatuhan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menuntut pemberantasan korupsi secara total di tubuh birokrasi kementerian dan juga lembaga negara. Untuk itu, Gus Ipul menginstruksikan seluruh pimpinan unit dan kepala satuan kerja memperketat sistem pengawasan ke jajaran bawah demi mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Ia juga menegaskan bakal menerapkan sanksi berlapis dan penerapan dan juga penegakan prinsip tanpa toleransi bagi pimpinan satkes ataupun satker yang terbukti abai atau sengaja mendiamkan adanya indikasi rasuah di lingkungan kerja mereka.

0: Sobat Kejaksaan Agung RI mengungkap asal-usul dari dugaan keuntungan culas miliaran rupiah yang diduga didapatkan ex-kepala BKN Dadan Hindayana dalam kasus yang tengah disidik Sobat K. Dan memang sebelumnya Kejagung menetapkan Dadan dan dua ex-wakil kepala BKN yakni Sony Sanjay dan juga Ludwig Pusung sebagai tersangka. Dari pemeriksaan, Kejagung menyatakan salah satu dugaan keuntungan miliaran rupiah Dadan dan kawan-kawan diterima dari yayasan SPPG yang terafiliasi dengan mereka. SPPG adalah mitra pemerintah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menyebut para tersangka memanfaatkan skema dana insentif operasional SPPG sebesar 6 juta rupiah per hari untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kendati demikian, Sobat K, Syarif mengatakan pihaknya masih menelusuri skema aliran dana dari masing-masing SPPG yang terafiliasi dengan para tersangka. Ia menyebut hal itu bersamaan dengan nilai perhitungan kerugian keuangan negara yang juga masih dihitung. Sebagai informasi, kebijakan insentif 6 juta rupiah per hari untuk SPPG tertuang dalam keputusan Kepala BKN nomor 244 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas petunjuk teknis penyelenggaraan program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025. Dalam juknis terbaru, insentif 6 juta rupiah diberikan untuk menjamin ketersediaan layanan dapur MBG setiap hari operasional. Pembayaran dilakukan dengan prinsipal availability base, yakni untuk menjamin kesiapsiagaan dan ketersediaan layanan fasilitas SPPG yang memenuhi standar BKN, bukan mengganti biaya variabel per porsi. Adapun nilai 6 juta rupiah per SPPG per hari dihitung secara normatif setara alokasi 2.000 per porsi dikalikan kapasitas layanan 3.000 penerima manfaat per hari, Sobat K. Dan memang dari keuntungan ini, tidak hanya itu Sobat K, ditangkapnya mantan kepala BKN dan dua wakilnya ini tidak terlepas dari pengadaan mobil listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar 1 triliun. Lalu ada juga 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai dengan ketentuan dan juga tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai dengan ketentuan dan juga televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
0: Kami informasikan untuk kami yang menantikan kumandang azan zuhur ini, Sobat K, di hari Jumat 5 Juni 2026 akan berkumandang di jam 11 lepas 27 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi, Sobat K, untuk Sobat K yang menantikan kumandang azan zuhur hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026 akan berkumandang di jam 11 lepas 27 menit waktu Indonesia bagian Barat. Everything's

Dapil Jember dan Lumajang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics. K-K-K-K-Radio.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Pemerintah membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khusus tenaga kependidikan dan guru sekolah rakyat atau SR tahun 2026. Secara nasional, tersedia 5.127 formasi untuk tenaga kependidikan dan 3.053 formasi untuk tenaga guru. Kepala Dinas Sosial Pamekasan Herman Hidayat Santoso bilang, seluruh mekanisme seleksi telah diatur oleh Kementerian Sosial, sebab itu pihaknya mendukung penuh pelaksanaan rekrutmen P3K bagi guru dan tenaga kependidikan. SR.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pendataan terhadap anak-anak putus sekolah di kawasan lereng Gunung Merbabu, Merapi, dan Sindoro Sumbing. Langkah ini diambil guna memperluas akses pendidikan di wilayah tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta Dinas Pendidikan segera melakukan survei di Kabupaten Temanggung, Magelang, dan Purworejo. Data akurat tersebut diperlukan untuk memetakan persoalan utama anak putus sekolah, baik karena faktor geografis maupun kemiskinan ekstrim. Pada tahun 2025 lalu, Pemprov Jawa Tengah sendiri telah membiayai pendidikan gratis bagi 5.000 anak dari keluarga kurang mampu.
3: Kabar terakhir dari saya, Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Bantuan operasional sekolah daerah untuk Madrasah Diniyah Bostamadin atau bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta di Bojonegoro ternyata belum dianggarkan di APBD 2026. Kemungkinan hibah untuk Madrasah Diniyah itu baru dianggarkan di perubahan APBD mendatang. Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Bojonegoro Sunan bilang, Bostamadin untuk tahun ini diperkirakan turun dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu, 34 miliar terdiri dari 27 miliar dari APBD Kabupaten dan 7 miliar dari APBD Provinsi. Sedangkan tahun ini, dari APBD Jatim hanya 5 miliar, sementara dari Kabupaten belum dianggarkan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

102,9 FM K Radio, demikian K Perspektif hari ini Sobat K di hari Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah memberikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029. Saatnya saya Rosi Tromasya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Aquafiva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni sehat alami.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
3: Selamat siang Sobat K, di jam 2 tentunya K Perspektif kembali untuk menemani kamu bersama dengan Rafiana sampai jam 8 malam nanti ya. Dan nampaknya di jam 2 ini sedikit berawan Sobat K. Ya, siap-siap saja yang mau melakukan aktivitas, terutama untuk kamu pengendara roda 2 ya. Siapkan aja alat pelindung hujannya. Kemarin-kemarin gak turun hujan, tapi kayaknya semalam ya Sobat K. Dari kemarin sore itu gerimis bentaran, kemudian juga malam juga sempat gerimis, dan sepertinya masih ada potensi hujan ringan Sobat K di beberapa kawasan Kabupaten Jember. Jadi stay safe, tetap untuk membawa alat pelindung hujan, jadi kalau sewaktu-waktu turun hujan bisa dipakai. Di siang hari ini tentunya dengan beberapa informasi-informasi nanti kita akan bahas satu persatu ya Sobat K, isu yang lagi hangat, informasi lokal maupun nasional. Untuk kamu pun seperti biasa, kirim aja informasi-informasi penting. Kalau ada informasi traffic, cuaca, atau ada fasilitas publik yang perlu adanya penanganan yang segera, boleh untuk kamu laporkan, nanti kita akan forward ke pihak terkait. Kirimkan aja ke WhatsApp Ki Radio ya di 0811 378 1029. No matter what, no matter what, you got.

0: Satu single dari Lady Gaga dan Doechii, Runaway, menjadi lagu pembuka di K-Perspektif siang hari ini. Ada Sobat Queenie yang bergabung di saluran WhatsApp K-Radio. Ini nampaknya juga mau berbagi informasinya ya di siang hari ini. Kita simak informasinya berikut ini.
1: Di Ajung lagi mendung. Ini jemuran sudah aku angkat. Kalau nggak diangkat ini tiba-tiba hujan. Ini sudah aku untasi jemurannya.
0: Terima kasih informasinya Sobat Queenie yang mengabarkan kondisi cuaca di Ajung sudah mulai mendung ya. Jadi udah siap-siap nih untuk mengentas ini baju-bajunya, dientasi gitu ya. Kalau bahasa Jawanya Sobat K, yang punya jemuran yang masih dijemur, kalau udah kelihatan mendung lebih baik untuk diangkat ya Sobat K, kemudian ditaruh dalam rumah. Kalau yang belum kering bisa dibawa apa ya Sobat, kalau kamu punya tempat yang tertutup tapi nggak terbuka banget gitu, tetap ada angin-anginnya, nggak di dalam ruangan yang kedap udara gitu ya. Karena kalau di dalam menurutku lebih lembab, nanti bau dan justru nanti jadi sarang nyamuk Sobat K. Nah ini dari foto yang dikirimkan oleh Sobat Queenie ini benar nih, kalaupun masih ada baju-baju yang basah lebih baik untuk diangkat kemudian ditaruh di tempat yang aman, setidaknya tidak terkena air gitu ya Sobat K, tapi tetap masih all access udaranya, jadi tetap terangin-angini. Jadi lumayan kalaupun gak kering-kering banget tapi masih kena angin gitu ya Sobat, biar gak bau. Karena kalau baju-baju yang basah tuh biasanya kalau udah dimasukin ke dalam rumah dan kurang anginnya, kurang akses anginnya, apalagi kalau gak ada ventilasinya, justru nanti apek dan mengundang nyamuk Sobat K. Nah ini yang di share oleh Sobat Queenie udah bener nih caranya. Terima kasih informasinya ya Sobat Queenie yang ada di Ajung, nampaknya lagi mendung kondisinya. Jadi siap-siap aja nih Sobat K, untuk kamu yang melakukan aktivitas ke Ajung ataupun sekitarnya, bisa untuk di bawah alat pelindung hujannya. Boleh banget ya Sobat K, informasi-informasi lainnya masih ditunggu. Mungkin ada beberapa kawasan yang justru sudah mulai turun hujan nih Sobat K di siang hari ini. Boleh kirimkan aja ke WhatsApp K Radio ya untuk update informasinya. Atau justru lagi cerah banget nih Sobat K, lagi terik-teriknya, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 3781029. K Radio 102.9. Your life, your music. Dan kita awali informasi pertama Sobat K di siang hari ini. Ini juga berkaitan dengan perakiraan cuaca dari BMKG Sobat K, yang memperkirakan untuk puncak kemarau di Kabupaten Jember terjadi pada Agustus mendatang. Hal itu disampaikan oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi penguatan fenomena El Nino dalam beberapa bulan ke depan. Berdasarkan pemantauan terbaru, peluang El Nino di Jawa Timur termasuk Jember berkembang menjadi kategori kuat mencapai 60%. Perakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Hukamanur Akmal, juga menjelaskan bahwa kondisi saat ini menunjukkan bahwa El Nino sudah terbentuk dengan intensitas lemah hingga moderat. Fenomena tersebut diperkirakan akan terus menguat pada 1 hingga 2 bulan mendatang sebelum mulai melemah pada September hingga Desember 2026. Menurut Hukama, berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa suhu permukaan laut atau sea surface temperature wilayah Samudra Pasifik saat ini mengalami kondisi yang lebih hangat. Kondisi tersebut memicu peningkatan pembentukan awan dan curah hujan di kawasan Pasifik, sementara wilayah Indonesia justru berpotensi untuk mengalami pengurangan pembentukan awan akibat suhu laut yang lebih dingin. Nah, dampak tersebut terutama berpotensi dirasakan di Indonesia bagian timur, termasuk Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagian Maluku, hingga beberapa wilayah di Sumatera. Untuk indeks ENSO, dasarian kedua Mei tercatat sebesar 1. Kondisi itu menunjukkan bahwa El Nino sudah terjadi dengan kategori lemah menuju moderat. Dan lebih lanjut, Hukama juga menjelaskan bahwa peluang El Nino lemah saat ini mencapai 100%, sedangkan peluang perkembangan menjadi El Nino moderat mencapai 95%. Sementara itu peluang El Nino menguat hingga kategori kuat mencapai 60%. Nah, menurut presentasi tersebut tergolong tinggi sehingga perlu untuk menjadi perhatian berbagai pihak, terutama sektor pertanian, sumber daya air, dan kebencanaan yang rentan terdampak musim kemarau yang berkepanjangan. Sehingga BMKG juga memperkirakan untuk puncak musim kemarau di Kabupaten Jember akan terjadi pada Agustus 2026. Setelah itu, intensitas El Nino diperkirakan mulai menurun secara bertahap mulai September hingga akhir tahun. Sehingga masyarakat diimbau untuk mulai mengantisipasi dampak musim kemarau yang berpotensi lebih kering dibandingkan kondisi normal. Nah, termasuk dengan melakukan pengelolaan sumber daya air secara bijak dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan maupun kebakaran lahan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Di hampir setengah tiga sore ya Sobat K, masih di K Perspektif bareng dengan Raffiana Sobat. Nah, kita akan geser ke informasi selanjutnya. Informasi olahraga Sobat dari Persi Jember yang memastikan tiket 32 besar Liga 4 Nasional dan sapu bersih 2 laga awal. Dari Persi Jember memastikan dilolos ke babak 32 besar Liga 4 Nasional setelah meraih 2 kemenangan beruntun pada fase grup. Kepastian tersebut diperoleh usai tim berjuluk Laskar Pandalungan menundukkan Persemai Maibarat Papua Barat Daya dengan skor tipis 1-0 di JSG atau Stadion Jember Sport Garden pada Rabu 3 Juni lalu. Sebelumnya, pada laga perdana grup E yang berlangsung di Stadion JSG Ajung pada Sabtu 31 Mei, Persib tampil meyakinkan dengan mengalahkan Golden FC Merauke 4 gol tanpa balas. Kemenangan atas Persemai ditentukan melalui gol tunggal Farel pada menit ke-42. Hasil tersebut mengantarkan Persib memuncaki klasemen sementara grup E dengan koleksi 6 poin sempurna. Dari 2 pertandingan yang telah dijalani, Persib berhasil mencetak 5 gol dan belum sekalipun kebobolan. Dari Ketua Yayasan Persi Jember, Ardi Pujo Prabowo juga mengatakan, meski telah mengamankan tiket ke babak berikutnya, timnya masih menyisakan 1 pertandingan melawan Persena Ngagikeo yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 6 Juni besok, Sobat KI. Menurut Ardi, evaluasi terhadap performa tim ini akan terus dilakukan untuk menjaga konsisten permainan. Dan ia menilai para pemain Persib yang mayoritas berusia muda, ini masih membutuhkan pembinaan dan pendampingan agar mampu berkembang lebih baik sepanjang kompetisi. Selain aspek teknis, Ardi juga menekankan pentingnya menjaga mentalitas para pemain, karena itu ia berharap dukungan masyarakat dan supporter terus mengalir dengan hadir langsung di Stadion JSG untuk memberikan motivasi kepada tim. Ia pun juga mengapresiasi suasana pertandingan yang selama ini berlangsung kondusif dan berharap kondisi tersebut dapat terus terjaga. Karena menurutnya, lingkungan stadion yang aman, nyaman akan mendorong lebih banyak penonton, termasuk perempuan dan anak-anak untuk datang menyaksikan pertandingan secara langsung. Meski telah dipastikan lolos ke babak 32 besar, Ardi juga menegaskan Persi tetap memburu kemenangan pada laga akhir fase grup demi mengamankan posisi juara grup E. Ardi juga menambahkan, pada pertandingan penutup fase grup nantinya akan berlangsung 2 laga secara bersamaan di lokasi berbeda.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Kepadatan arus lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi masih terjadi sampai saat ini Jumat 5 Juni. Antrean kendaraan dilaporkan terus mengular dan kini telah mencapai kawasan Grand Watu Dodol. Panjang antrean kendaraan menuju pelabuhan menyebabkan rekayasa lalu lintas diberlakukan. Kendaraan dari arah Kota Banyuwangi yang hendak menuju ke Pelabuhan Ketapang dialihkan melalui jalur lingkar untuk mengurangi kepadatan di jalur utama. Meski begitu, kondisi di lapangan masih belum sepenuhnya lancar. Beberapa kendaraan dilaporkan mengalami kesulitan saat hendak keluar dari area Terminal Sri Tanjung untuk kembali masuk ke jalur menuju pelabuhan.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dispendikbud Situbondo mencatat sebanyak 98 sekolah belum punya kepala sekolah definitif. Padahal sejumlah guru sudah diusulkan untuk mengisi jabatan tersebut. Namun, minat menjadi kepala sekolah dinilai masih rendah karena besarnya tanggung jawab yang harus diemban. Hingga saat ini terdapat sekitar 98 sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP yang belum punya kepala sekolah definitif. Kondisi ini membuat sekolah-sekolah tersebut harus dipimpin oleh pelaksana tugas PLT Kepala Sekolah. Menurut Ahmad Hosnan, Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PTK Dispendikbud Situbondo, pihaknya saat ini sedang melakukan penataan Kepala Sekolah Definitif dan menargetkan proses tersebut dapat segera diselesaikan.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, peternak sapi perah Kota Batu antisipasi kemarau dengan perawatan lahan hijauan. Memasuki awal musim kemarau, peternak sapi perah di Dusun Brau, Desa Gunung Sari, Kota Batu, mulai melakukan berbagai langkah antisipasi agar pasokan makan ternak tetap terjaga. Saat ini produksi susu dan ketersediaan rumput masih relatif aman karena hujan masih turun dalam beberapa waktu terakhir. Ketua Koperasi Margo Makmur Mandiri Muhammad Munir bilang, peternak meningkatkan perawatan lahan hijauan dengan pemupukan, penyemprotan, serta penggemburan tanah agar rumput tetap tumbuh optimal saat memasuki puncak kemarau pada Juli hingga September mendatang. Munir menjelaskan musim kemarau menjadi tantangan karena sebagian besar peternak masih mengandalkan pakan hijauan segar dan belum menerapkan sistem penyimpanan pakan modern seperti silase. Karena itu perawatan lahan menjadi strategi utama untuk menjaga ketersediaan pakan. Dusun Brau merupakan salah satu sentra sapi perah terbesar di Kota Batu dengan sekitar 2.500 ekor sapi yang mampu menghasilkan rata-rata 10.000 liter susu segar setiap hari.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Dinas Perhubungan Boyolali melakukan pembenahan infrastruktur keselamatan lalu lintas di sejumlah titik rawan kecelakaan atau black spot. Salah satu kawasan yang menjadi fokus penanganan utama adalah Komplek Terpadu Pemkab Boyolali yang diidentifikasi sering digunakan sebagai arena aksi balap liar. Pemasangan pita penggaduh atau rumble strip di beberapa titik strategis tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas hasil koordinasi dengan permohonan dari Satlantas Polres Boyolali.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
1: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
2: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
1: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
2: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andrew Meda Rizal. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta KPK memeriksa semua kantor imigrasi. Karena korupsi di lingkungan imigrasi diduga tidak hanya terjadi saat Silmi Kari menjabat Direktur Jenderal Imigrasi. Seluruh jajaran imigrasi diminta kooperatif dan membuka seluruh data yang dibutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam proses penyidikan. Berdasarkan informasi yang diterima dari KPK, dugaan penyimpangan tersebut diduga sudah terjadi jauh sebelum Silmi Kari menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Korupsi di lingkungan imigrasi bahkan diduga terjadi tidak hanya saat Silmi Kari menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023 hingga 2024. Kasus ini juga pemirsa diduga melibatkan sejumlah pejabat dan aparatur di lingkungan imigrasi, termasuk di kantor imigrasi Jakarta Barat dan pejabat kantor wilayah pada masa sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan, pemerintah mendukung penuh langkah KPK untuk mengungkap perkara ini secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu. Yusril mengakui bahwa menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan dan pungli dalam pelayanan imigrasi di berbagai daerah.
2: Itu mobil masih, Bang.
3: Masih mobil.
4: Karena itu saya memerintahkan kepada seluruh jajaran imigrasi untuk kooperatif dengan KPK, membuka semua data, memberikan semua informasi, dan ada yang ditutup-tutupi, dan saya kira ini juga harus melibatkan seluruh jajaran, ya. Baik sekarang ini adalah kantor imigrasi Jakarta Barat, kemudian di masa yang lalu adalah Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang sekarang adalah kantor wilayah Dirjen Imigrasi Jakarta, untuk coba semua diperiksa semua dan kemungkinan juga diperiksa di tempat-tempat lain agar semua kasus terungkap dan kemudian kita melakukan pembenahan-pembenahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang.
1: Ketua KPK Setio Budianto menyebut kasus dugaan pemerasan dan pungutan liar pengurusan izin tinggal warga negara asing atau WNA di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS tidak dilakukan secara individual. Praktik korupsi ini dilakukan secara sistemik dan terstruktur dari tingkat pusat hingga daerah.
5: Melihat perkara di Kementerian IMIPAS ini tidak dilakukan ya secara individual. Tapi ini sudah dilakukan secara kelompok atau bahkan secara sistemik. Ini tercermin dari pola alur perintah, aliran uang, dan mekanisme yang terstruktur. Mulai dari proses pengajuan dokumen, verifikasi, rekomendasi, hingga terbitnya izin tinggal sementara yang melibatkan bukan hanya di tingkat pusat, tapi juga dari wilayah. Ya, tentu ini juga menjadi perhatian dan menjadi atensi juga dari sisi penindakan maupun sisi dari pencegahan, tidak menutup kemungkinan bahwa pola-pola yang dilakukan di wilayah ini dilakukan juga oleh wilayah-wilayah yang lain.
1: Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah menetapkan 1.758 aparatur sipil negara sebagai komponen cadangan atau KOMCAD gelombang pertama tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya membangun ASN yang tangguh, disiplin, dan berintegritas. Wacana penutupan latihan dasar kemiliteran dan penetapan komponen cadangan ASN gelombang pertama digelar di Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sebanyak 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga telah menyelesaikan pelatihan yang dimulai sejak 22 April yang lalu. Menteri Pan-RB Rini Widiantini menegaskan, program ini bertujuan membentuk ASN yang tidak hanya kompeten secara teknis, tapi juga memiliki kedisiplinan, ketangguhan, dan integritas tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6: Ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk membangun ASN yang berkarakter. Jadi ASN itu tidak hanya kompeten di dalam hal teknis saja, tetapi tentunya seperti yang saya sampaikan di dalam amanat tadi, dia punya disiplin, punya ketangguhan, punya integritas tentunya dalam membangun semangat pengabdian kepada bangsa.
1: Demikian Hedanus kali ini pemirsa, Hedanus selanjutnya akan kembali hadir satu jam mendatang.
3: K Radio. Hit music, hot news.
7: Selamat sore Sobat K, kembali di 102,9. Masih barengan dengan Raviana di K Perspektif. Nah Sobat, kita akan update ya, running satu informasi yang lagi hangat juga dibicarakan terkait dengan penetapan status tersangka terhadap Kepala BGN sebelumnya, yaitu Dadan Hindayana CS ya Sobat K, yang kemarin akhirnya informasinya semakin kemana-mana dan dilihat dari beberapa faktor kenapa kok mereka ditangkap, beberapa dengan jajaran tertingginya dari pejabatnya juga, bahkan ada 3 orang ya Sobat K, Dadan Hindayana, kemudian Lodewijk Pusung dan Sony yang juga ikut tertangkap oleh Kejaksaan Agung Sobat K dan ditetapkan sebagai tersangka. Nah hal itu juga terjadi karena ada beberapa pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuannya, kemudian juga markup, kemudian juga terkait dengan yayasan SPPG yang ternyata disinyalir dari Dadan Hindayana menerima keuntungan dari yayasan SPPG itu perharinya 1 miliar Sobat K. Nah ini kan luar biasa banget ya Sobat K. Bahkan kemarin dampaknya selama menjabat selama 2 tahun dari Dadan Hindayana beserta petingginya, selama 2 tahun itu terjadi banyak sekali kejadian yang tidak mengenakan. Keracunan di berbagai wilayah, keracunan massal yang terjadi pada anak-anak, bahkan merata dari TK ada, SD, SMP, SMA merasakan. Bahkan di Kabupaten Jember pun kemarin juga baru aja terjadi ya Sobat K di Kalisat. Dan ini yang akhirnya membuat masyarakat marah, geram atas apa yang dilakukan oleh Dadan Hindayana ini Sobat K. Dan dari Kejagung ini juga memberikan update terbaru Sobat K, menyebut bahwa ada banyak kejanggalan ya terhadap perusahaan penyedia motor listrik. Nah motor listrik ini termasuk barang yang dibahas kemarin Sobat K, karena ini merupakan pengadaan yang saat itu oleh Dadan Hindayana ada sekitar 1000 motor listrik atau berapa gitu Sobat K, untuk mobilitas dari pegawai SPPG dan lain sebagainya. Tapi ternyata pengadaannya ini tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, bahkan sesuai dengan anggaran yang sudah diberlakukan Sobat K. Bahwa dari Kejagung pun ini juga menyebut ada banyak kejanggalan terhadap perusahaan vendor penyedia motor listrik untuk Badan Gizi Nasional atau BGN saat dipimpin oleh Dadan Hindayana CS. Dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yaitu Syarif Sulaiman Nahdi. Ini juga mengatakan bahwa pengadaan motor listrik untuk BGN dilakukan oleh PT Yasa Arta Trimanunggal atau YAT. Dan ia menyebut ada total 21.000 unit kendaraan dengan total nilai yang telah dibayarkan oleh BGN untuk program makan bergizi gratis mencapai 1 triliun rupiah. Nah pengadaan dari motor listrik sebanyak 21.000 unit ini pengadaannya sebesar 1,03 triliun dan dibayarkan ke PT YAT. Kedati demikian, Syarif membeberkan bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui vendor tersebut tidak memenuhi syarat pengadaan motor listrik karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif. Dan gak hanya itu aja, anggaran pengadaan juga dimarkup oleh mantan kepala BGN Dadan Hindayana serta mantan wakilnya yaitu Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung. Selain itu pengadaan lain yang diduga tidak sesuai ketentuan dengan markup yaitu 32.000 pasang sepatu, 39.900 unit tablet dan 5.400 unit televisi 75 inci. Syarif juga mengatakan seluruh barang ini telah terrealisasi dan disalurkan oleh BGN. Sebelumnya, Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola program MBG. Dalam perkara ini, Direktur dari Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi juga menjelaskan bahwa program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Kata Syarif, yayasan itu sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG. Ketiganya juga melakukan markup harga pada saat pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Seperti rinciannya tadi ya Sobat K, ada 21.800 unit sepeda listrik senilai 1 triliun rupiah, 32.000 pasang sepatu, 319.000 unit tablet, kemudian 5.400 unit televisi 75 inci. Nah, ini yang akhirnya membuat masyarakat geram dan benar-benar mengawal ya Sobat K, di mana ketiga dari petinggi kepala BGN, wakilnya sebelum dari pengurus yang sekarang ini benar-benar dikawal dengan seksama dan khawatir justru nanti akan mendapatkan hukuman yang tidak sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan, sehingga banyak sekali masyarakat yang ingin adanya transparansi, kemudian berharap mereka untuk diberikan hukuman sesuai dengan kejahatan dan kadar yang mereka lakukan. Kan ini luar biasa banget Sobat C, sudah merugikan uang negara berapa ya, kemudian juga dampaknya pada anak-anak dan murid yang kemarin imbasnya keracunan dan lain sebagainya. Karena ini berkaitan juga dengan afiliasi SPPG. Ternyata SPPG atau mitra yayasan ini banyak yang terafiliasi oleh petinggi BGN sebelumnya Sobat K. Yang harusnya dari SPPG itu dipilih mitra dari sekolah-sekolah yang emang bermitra ya, dan sesuai dengan ketentuannya, yaitu udah mengantongi SLHS, IPAL-nya juga sudah sesuai, dan pegawainya juga sesuai dengan bidangnya. Tetapi kalau yang dilakukan oleh ketua BGN sebelumnya, justru banyak SPPG yang terafiliasi oleh petinggi-petinggi dari Dadan CS dan ketiga dua wakilnya tersebut, sehingga ini yang akhirnya banyak sekali masyarakat yang marah ya Sobat K dengan hal itu. Jadi ya sama-sama kita kawal, semoga mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan Sobat.

Your Music. Di sore ini ada Abah Muhid yang juga bergabung melalui saluran WhatsApp Kiridio yang memberikan kabar di cuaca Kabupaten Jember sore hari ini lagi panas-panasnya ya dan cerah sekali. Informasi dari Sobat Muhid. Dari Sobat Muhid ini juga memberikan pendapatnya, kenapa kok di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang melanggar ya, dan melanggar aturan, kemudian juga melakukan segala cara untuk mengambil keuntungannya sendiri. Ini dari pendapatnya berkaitan dengan kepala BGN yang ditangkap ya Sobat K, karena ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri, tapi dampaknya akhirnya ke masyarakat Sobat K. Nah, beberapa hari ini ya, satu hari kemarin ada dua kasus penangkapan. Kemarin ada kepala BGN, kemudian bersamaan dengan wakil menteri Migrasian Imipas, yaitu juga ditangkap karena ada melanggar dalam penghitungan izin tinggal untuk WNA Sobat K, sehingga bisa dikatakan sangat ini ya, lumayan untuk kerugian negara Sobat K. Jadi ada dua kasus kemarin yang dilakukan oleh petinggi-petinggi dan pejabat di Indonesia ini Sobat K. Nah, ini yang berkaitan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita. Jadi sangat apa ya Sobat K, kalau kita harapannya Indonesia ingin dipimpin dengan orang yang jujur, kemudian juga benar-benar ikhlas, harapannya Indonesia ini bisa maju. Tetapi memang permasalahan korupsi, gratifikasi ini masih lekat sekali Sobat K. Sehingga kejadian-kejadian ini mungkin aja

0: kemudian juga gak terlalu berat. Nah, ini akhirnya kayak menyepelekan dan juga bikin gak kapok dan bikin gak jerah. Makanya banyak sekali yang menginginkan koruptor hukumannya harus berat, harus ini ya Sobat C, harus memberikan efek jerah, kemudian juga harus bisa membuat pelanggarnya ini takut agar tidak terjadi lagi Sobat C. Bahkan banyak sekali yang mengatakan ya kalau di kolom komentar gitu, koruptor dihukum mati, padahal memang seharusnya ada hitungannya sendiri Sobat C. Bagaimana dari aturan tersebut memberikan hukuman kepada koruptor sesuai dengan kadar kesalahan mereka. Tapi ya itu harus sepadan ya, harus sepadan dengan apa yang mereka lakukan. Jadi biar ada kapoknya gitu, biar ada efek jeranya. Jadi kalau hukumannya hanya beberapa tahun, kemudian dibebasin lagi, apalagi kalau masih punya fasilitas-fasilitas di dalamnya gitu ya. Jadi itu yang bikin akhirnya trust issue dan masyarakat pun juga kayak kurang percaya gitu. Nah, kita ingin juga Indonesia bisa berkembang dan bersih dari para koruptor.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hey Radio.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Adrian Khalif 2001 kali baru saja diputarkan ya menjelang di jam 4 sore dan nampaknya masih cukup cerah. Tadi lumayan agak berawan sobatnya, tapi memang cuacanya nggak bisa diperkirakan sih. Walaupun mendung, walaupun terlihat kayak mendung banget, tiba-tiba nggak turun hujan. Tapi nggak kelihatan mendung, tiba-tiba turun hujan sobatnya. Nah, emang nggak bisa diperkirakan ya. Kemarin juga dari BMKG telah mengatakan musim kemarau itu bukan berarti gak ada hujan sama sekali ya, tetap ada hujan tapi intensitasnya ringan dan juga udah mulai berkurang sobat K. Tetapi ada beberapa waktu dan potensi hujan di Kabupaten Jember, perkiraan kalau udah maksud sore gitu ya, itu lebih diantisipasi saja. Apalagi kalau kamu mobilitas menggunakan roda 2 nih, jadi siapkan aja alat pelindung hujannya. Nah, juga Sobat K, tadi ada Sobat Rahel yang masuk ke saluran WhatsApp K-Radio. Ini memberikan informasinya ya, untuk Sobat Rahel, bahwa tadi melaporkan untuk rute di Bundaran DPR lagi macet dan lagi ada aksi demo dari mahasiswa yang berasal dari Papua. Nah, ini tadi dari foto yang dikirimkan memang ada aksi ya Sobat K, dari teman-teman Papua atau biasanya mahasiswa dari Papua di Bundaran DPR, dan untuk arus lalu lintas tadi sedikit macet, bahkan macet dari informasinya Sobat Rahel. Jadi yang menuju ke sana lebih baik untuk hati-hati ya. Mungkin kalau yang buru-buru banget, yang urgent, mungkin bisa memutar lewat, kalau kamu dari Mastrip bisa lewat Jembatan Jarwo. Nah, ini bisa banget kalau nggak pingin kena macet ya. Tapi boleh banget untuk bantu update-nya, apakah sekarang masih macet Sobat K, apakah sudah mulai terurai. Boleh untuk kabarkan ya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. K Radio 102.9 K Radio. Nah sobat, sebelum itu kita geser ke informasi selanjutnya ya, sambil menunggu juga update informasi dari kamu. Ini berkaitan dengan pembukaan rute baru Jember Surabaya PP sobat K. Ini merupakan gebrakan baru ya di Bandara Noto Hadinegoro Jember, karena dengan dibukanya rute baru Jember Surabaya yang bisa berangkat jam 11 siang, ini juga memiliki potensi untuk kita lebih mudah berangkat ke luar negeri Sobat K. Bahkan ke Masjidil Haram pun bisa ditempuh cuma dalam waktu sehari Sobat. Jadi lebih mudah gitu, dari Jember ke Masjidil Haram waktunya cuma seharian. Nah, ini kan bisa lebih efektif ya Sobat K. Nah, hal itu setelah dibukanya rute penerbangan Jember Surabaya PP yang menggunakan Wings Air atau Lion Group sebanyak 4 kali sepekan, yaitu Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Dari Bupati Jember, Muhammad Fawaid juga menyebut rute ini bukan semata urusan bisnis atau wisata saja, tetapi mengemban kepentingan masyarakat Jember yang dikenal sebagai penyumbang jamaah umroh terbesar di Jawa Timur. Melalui skema baru ini, jemaah asal Jember kini bisa terbang direct ke Surabaya, lalu langsung berpindah ke pesawat berbadan lebar menuju Jeddah atau Madinah tanpa perlu keluar bandara atau berganti tiket. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur Lion Group Daniel Putu Adi Kuncoro juga mengungkapkan bahwa integrasi ini dirancang menggunakan sistem single tiket, yang artinya dari meja navigasi Bandara Jember, menumpang sudah terkoneksi ke 144 kota di Indonesia dan 200 destinasi dunia. Ini termasuk ke Mekah ya. Jadi warga Jember yang akan umroh kini lebih mudah berangkat pagi dari Jember jam 11, besok siangnya jam 12 waktu setempat sudah langsung bisa menunaikan sholat di Masjidil Haram. Jadi lebih mudah aksesnya ya Sobat K untuk dibukanya rute baru ini, Surabaya Jember PP. Jadi bukan hanya sebagai mobilitas ke Jember Surabaya aja ya, tapi potensinya ke Surabaya bisa langsung ke luar negeri. Salah satunya umroh, ini yang sering dilakukan oleh masyarakat. Jadi lebih efektif, lebih mudah juga, dan tidak banyak memakan waktu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Inilah headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Gema Tanjung. Pemirsa, dua pilar timnas Garuda Calvin Verdonk dan Marcelino Ferdinand menjalani sesi latihan terpisah dalam persiapan terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang laga perdana FIFA Matchday melawan Oman nanti malam. Pada sesi latihan yang digelar pada Kamis malam jelang laga perdana FIFA Matchday kontra Oman, dua pilar timnas Garuda menjalani sesi latihan yang terpisah dengan rekan lainnya. Di pinggir lapangan, Calvin Verdonk terlihat menjalani sesi latihan terpisah. Meski baru saja mendarat, Verdonk menjalani menu latihan yang berfokus pada pemulihan kebugaran. Sementara itu, Marcelino menjalani latihan khusus yang berfokus pada penguasaan bola serta akurasi operan di bawah tekanan tinggi demi meredam taktik lawan. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan sang pemain telah siap untuk bermain melawan Oman. Namun, Hartman tak bisa memastikan apakah Verdonk bakal menjadi starter atau tampil dari bangku cadangan.
1: Calvin Verdonk arrived recently. He's fit. For personal reasons, he couldn't come in at the beginning of the window. But he'll be ready to play tomorrow. In some part, we may start, we may bring him into the game. But always we have to think about his preparation and make sure that everything we do is to keep him safe. Always the player's safety first. So I'm hoping we can give him some minutes tomorrow, whether it's starting minutes or coming off the bench.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dalam laga FIFA Matchday yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi skuad Garuda asuhan John Hartman dalam mengukur perkembangan tim dan mematangkan persiapan menuju sejumlah ajang internasional mendatang. Untuk melihat kondisi saat ini, telah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Joy Jones dan juru kamera Nur Ihsan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno. Selamat sore Joy, bagaimana situasi di sana? Apakah sudah mulai ramai supporter yang datang ke lokasi?
2: Ya Gemma dan juga pemirsa, benar sekali seperti yang Anda sampaikan bahwa hari ini nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat akan dilaksanakan pertandingan antara Indonesia melawan Oman bertajuk dari match FIFA Match Day. Dan pemirsa, pertandingan ini cukup penting dan juga cukup ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Dan terkait dengan situasi saat ini, bisa dilihat pemirsa bahwa saya akan ajak Anda untuk memperlihatkan bahwa di sekitar dari area Gelora Bung Karno bisa dilihat bahwa jalan tapak masih normal seperti biasa. Mengingat pemirsa bahwa nanti pertandingan baru dimulai pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, sehingga aktivitas lalu lintas di kawasan area Gelora Bung Karno memang sudah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan di komplek Gelora Bung Karno ini, namun kepadatan masih tidak tampak terlihat, masih normal seperti biasa. Meskipun sudah mulai ada 1-2 masyarakat yang sudah menunggu mengenakan pakaian Timnas Indonesia tentunya untuk mendukung Timnas Indonesia nanti bermain pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan pemirsa, bisa dilihat di sebelah kanan saya ini bahwa gate dari pintu masuk untuk menyaksikan pertandingan langsung di Stadion Gelora Bung Karno sudah dijaga ketat oleh security dan juga tim yang sudah bertugas untuk nantinya memeriksa tiket masuk dan juga memeriksa barang bawaan, sehingga nantinya supporter yang masuk ke dalam area Gelora Bung Karno ini sudah clear dan sudah steril untuk bisa menyaksikan pertandingan dengan aman dan nyaman. Nantinya pemirsa, gate ini akan dibuka pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan setelah itulah baru penonton atau bagi masyarakat yang memiliki tiket untuk masuk ke dalam Gelora Bung Karno baru bisa masuk ke dalam, dilakukan pengecekan tiket dan juga barang bawaan terlebih dahulu, dan sudah bisa langsung masuk ke dalam gedung Gelora Bung Karno untuk menunggu pertandingan antara Indonesia melawan Oman. Pemirsa, pertandingan ini cukup penting bagi Indonesia, khususnya bagi pelatih baru kita, John Hartman, yang kita tahu bersama bahwa pertandingan FIFA Matchday ini sangat penting sekali, tidak hanya untuk pemain saja, tapi juga untuk pelatih. Notabene pelatih kita ini masih pelatih yang masih cukup baru melatih Timnas Indonesia, sehingga ini menjadi momentum baik untuk menggodok tim nasional Indonesia. Tentunya di pertandingan ini kita menunggu ya pemirsa, bagaimana pelatih baru ini untuk meracik atau meramu pemain-pemain Indonesia yang sudah dikumpulkan sejak beberapa waktu yang lalu, dilakukan pemusatan pelatihan, dan kita akan melihat hasilnya nanti di pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, bagaimana kinerja atau bagaimana performa dari tim nasional Indonesia. Yang menarik pemirsa, terdapat dua pemain yang memang menjadi primadona atau menjadi sorotan di timnas Indonesia, Marcelino dan juga Kafil Perdong. Keduanya kemarin melakukan pelatihan atau berlatih secara terpisah karena baru tiba di Indonesia, tidak sama dengan pemain yang lain, lebih lambat atau terlambat datang ke Indonesia untuk melakukan pemusatan latihan. Namun pelatih John Hetman mengatakan bahwa mereka pasti akan memainkan kedua pemain ini, namun tidak dipastikan apakah menjadi starter ataukah tidak. Karena kita tahu bersama bahwa terlambatnya pemain memasuki pemusatan latihan juga mempengaruhi dari fisik dan lain sebagainya, sehingga tidak pasti durasi waktu bermain. Namun John Hetman memberikan kode kemarin pada konferensi pers bahwa akan tetap memainkan kedua pemain ini, karena memang pertandingan ini pemirsa, FIFA Matchday kali ini memang juga diagendakan untuk mempersiapkan tim nasional Indonesia untuk menghadapi laga-laga turnamen berikutnya. Yang paling dekat adalah AFF tahun 2026. Pemirsa, kita sama-sama menunggu, dan bagi Anda pemirsa yang akan ke Gelora Bung Karno bisa mempersiapkan diri Anda, dan nanti dibuka pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, dan pastikan barang bawaan Anda sudah steril sesuai dengan peraturan dari FIFA yang ada untuk diperbolehkan masuk ke dalam stadion, sehingga proses Anda masuk ke dalam stadion nanti bisa berjalan dengan aman. Kita tunggu bersama euforia di sini, Gema dan juga pemirsa. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Joy Jones atas informasi Anda langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Nah pemirsa, demikian akhirnya sesaat lagi program Metro hari ini akan menemani Anda bersama dengan Hamdan Al-Kafi dengan sejumlah informasi, di antaranya poros perlawanan Hizbullah menolak perjanjian gencatan senjata terbaru antara rezim Zionis Israel dan pemerintah Lebanon. Hizbullah
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Kembali di K Perspektif, masih barengan dengan Raffiana Sobat K di sore hari ini. Kita geser ke informasi selanjutnya ya. Dari Bupati Jember, Muhammad Fawaid menyatakan dukungannya terhadap penyusunan rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yang saat ini tengah disiapkan DPR RI. Dalam seminar nasional konsultasi publik yang digelar Badan Keahlian DPR RI bersama Universitas Jember pada Jumat 5 Juni hari ini, Fawaid mengikuti kegiatan secara daring, menegaskan bahwa pasar tradisional dan sektor informal merupakan fondasi penting perekonomian rakyat yang harus mendapatkan perlindungan dari negara. Menurut Fawaid, keberpihakan terhadap pedagang pasar telah menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Ia pun juga mengungkapkan, sesaat setelah dilantik sebagai Bupati Jember, salah satu kebijakan yang diambil adalah menurunkan tarif retribusi pasar yang sebelumnya mengalami kenaikan lebih dari 100%. Fawaid menilai kebijakan tersebut penting untuk meringankan beban para pedagang sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Dan ia juga menegaskan bahwa penguatan sektor informal harus menjadi perhatian bersama karena terbukti memiliki daya tahan yang kuat menghadapi berbagai gejolak ekonomi. Karena menurutnya, ketika basis perekonomian rakyat ini diperkuat, dampak pelemahan nilai tukar rupiah ini maupun tekanan ekonomi global tidak akan terlalu besar dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kondisi itu pernah terlihat saat Indonesia menghadapi krisis ekonomi tahun 98 ketika sektor informal tetap mampu untuk menjadi penopang ekonomi rakyat. Sementara itu, dari Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional telah masuk program legislasi nasional prioritas tahun 2026. RUU tersebut akan mengatur berbagai aspek mulai dari infrastruktur, tata kelola, akses permodalan, hingga digitalisasi pasar tradisional. Masukan dari pemerintah daerah, akademisi, mahasiswa, dan pelaku pasar tradisional dan menjadi bahan penyempurnaan naskah akademik serta rancangan undang-undang yang tengah disusun.

Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauza. Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan rencana jangka panjang pengembangan Bandara Noto Hadinegoro untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, komunikasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan guna membuka peluang kerjasama pengembangan bandara. Bupati menegaskan, fokus saat ini bukan pada pembangunan fisik, melainkan peningkatan jumlah penerbangan yang dinilai menjadi fondasi utama pengembangan bandara ke depan. Menurut Bupati, Bandara Noto Hadinegoro yang kini telah melayani rute ke Surabaya, Bali, dan Jakarta, diharapkan semakin membuka akses Jember ke berbagai daerah. Ia juga menyebut keberadaan bandara tersebut menjadi kebanggaan masyarakat karena dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah, sesuatu yang tidak banyak dimiliki kabupaten lain di Indonesia.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anies Mutakin meminta pemilik bangunan di Jembatan Semeru yang dinilai melanggar aturan segera membongkar bangunannya secara mandiri. Menurut Anas, respon dari pemerintah Kota Malang dinilai sudah baik dengan mengingatkan bangunan yang melanggar aturan. Selanjutnya, Anas meminta pemilik bangunan segera membongkar bangunannya secara mandiri sebagai bentuk tanggung jawab. Anas juga berharap ke depan proses penindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Malang benar-benar bisa berjalan secara efektif.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, puluhan peserta mengikuti pelatihan vokasi kompetensi. Kepala Disnaker KUKM Kota Madiun Ahsan Sri Hasto bilang, pelatihan vokasi berbasis kompetensi tersebut diikuti 72 peserta yang terbagi dalam 4 bidang pelatihan, yakni barber, mixologi, pengelasan, dan digital administrator office. Dijelaskannya bidang keterampilan tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan dunia kerja yang saat ini berkembang di Kota Madiun. Untuk mendukung target tersebut, Pemkot Madiun tidak hanya menggandeng lembaga pelatihan kerja, tetapi juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung bagi peserta yang ingin berwirausaha. Dijelaskan Hasto, Pemkot Madiun terus mendorong inovasi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Seluruh bidang pelatihan yang dibuka saat ini merupakan sektor yang sedang dibutuhkan di Kota Madiun.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Di sistem penerimaan murid baru SPMB 2026, daya tampung SMA dan SMK negeri hanya menampung 39% lulusan SMP dan sederajat. Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur bilang, dari 682.000 lulusan SMP di Jatim, kursi yang tersedia di SMA-SMK negeri hanya sekitar 265.000 siswa. Sisanya diharapkan bisa ke sekolah swasta. Pemprov mendorong optimalisasi peran sekolah swasta melalui berbagai program bantuan dan peningkatan kualitas pendidikan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
4: Di sore hari ini Sobat K tentunya masih di K-Perspektif bareng dengan Raffiana Sobat, dan kita geser ke informasi selanjutnya. Satu informasi dari Kabupaten Jember,

Sobat Kay, yang satu ini berkaitan dengan Kejari Jember yang menyita ponsel Direktur Rumah Sakit dalam penyidikan dugaan korupsi JKN. Dari Kejaksaan Negeri Jember terus mendalami dugaan korupsi klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang terjadi pada periode 2019 hingga 2025. Dalam proses penyidikan, penyidik telah menyita sejumlah telepon seluler milik Direktur Rumah Sakit yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Yadin Palembangan, Kamis 4 Juni mengatakan, penyitaan barang bukti elektronik dilakukan sesuai ketentuan hukum, acara pidana, dan menjadi bagian dari upaya pengumpulan alat bukti. Dan hingga kini, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang saksi. Sementara identitas pihak-pihak yang diperiksa masih dirahasiakan untuk kepentingan penyidikan. Menurut Yadin, alat bukti yang dikumpulkan berasal dari keterangan saksi, barang bukti elektronik, dokumen, surat, maupun petunjuk lain yang diperoleh selama proses penyidikan. Penyidik juga masih menyusun strategi pemeriksaan lanjutan guna mengungkap pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Saat ini, Yadin, penyidikan masih berfokus pada 3 rumah sakit yang telah masuk dalam laporan. Namun tidak menutup kemungkinan memperluas penyelidikan apabila ditemukan fakta baru selama proses pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti elektronik yang telah disita. Dan lebih jauh, Yadin menyebut kerugian negara dalam perkara ini masih belum dapat ditentukan karena masih menunggu perhitungan dari lembaga yang berwenang seperti BPK atau BPKP. Penyidik juga masih mendalami apakah dugaan tindak pidana tersebut dilakukan secara individu maupun melibatkan korporasi rumah sakit. Nah, ini update terbaru Sobat Kay dari Kejari Jember yang saat ini telah menyita ponsel Direktur Rumah Sakit dalam penyidikan dugaan korupsi JKN.

This One, Fadilah, dan R&B Boys Mahalini seketika baru saja diputarkan Sobat K di sore hari ini. Nampaknya sudah mulai padat ya kondisi traffic Sobat K, jadi hati-hati selalu yang ada di perjalanan. Boleh untuk share ya kondisi traffic atau yang lagi ada di perjalanan, informasikan mungkin ada kepadatan Sobat K yang ada di perjalanan sore hari ini. Kirimkan ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat, kita geser ke informasi selanjutnya. Dari Polres Bondowoso kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Melalui serangkaian penyelidikan dan operasi yang dilakukan sepanjang Mei 2026, Satuan Riserse Narkoba berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba lintas wilayah yang beroperasi di Kabupaten Bondowoso. Kapolres Bondowoso, AKBP Aryo Dwi Wibowo pada Kamis 6 Juni mengungkapkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja intensif jajaran Satres Narkoba dalam melakukan pemetaan jaringan, pemantauan aktivitas para pelaku hingga pengembangan informasi yang diperoleh di lapangan. Dalam pengungkapan kasus narkoba selama Mei 2026, petugas menyita 1.300 butir pil koplo jenis Y dan 23 paket sabu dengan berat sekitar 18 gram yang telah dikemas dan diduga siap diedarkan. Kasatres Narkoba Polres Bondowoso, AKP Deki Zulkarnain juga menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berasal dari penyelidikan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh anggotanya. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, petugas kemudian melakukan pendalaman hingga akhirnya berhasil mengamankan para tersangka beserta barang bukti. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di Mapolres Bondowoso untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain dalam jaringan peredaran narkoba tersebut. Sementara, Kasihumas Polres Bondowoso, Ibtu Bobi Dwi Siswanto menegaskan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap, para tersangka akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk menjalani proses penuntutan. Pihaknya memastikan upaya pemberantasan narkoba akan terus ditingkatkan baik melalui tingkat langkah pencegahan maupun penindakan hukum. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkotika sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat secara kondusif.

Satu single dari Idgitaf Berusaha di Bawah Hujan baru saja diputarkan Sobat K di sore hari ini. Siapa nih sobat yang lagi menunggu timnas menghadapi Oman? Yang hari ini ya Sobat K, nanti kita akan melihat pertandingan dari timnas Indonesia menghadapi Oman. Dan bidikannya sih kemenangan pertama ya Sobat K dalam 38 tahun. Ini tentu saja menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu nih. Apalagi timnas Indonesia akan melawan Oman dalam FIFA Match Day bertajuk Garuda Championship Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta pada Jumat hari ini, kick off-nya jam 8 malam. Dari John Hartman, pelatih timnas Indonesia membawa misi untuk mengakhiri puasa kemenangan tim Garuda atas Oman selama 38 tahun. Dilansir dari beberapa informasi, Indonesia memiliki peringkat yang lebih rendah dibandingkan Oman. Skuad Garuda berada di posisi 122 dunia, sedangkan Al Ahmar berada di posisi 79 dunia. Dengan kondisi tersebut, laga Indonesia dan Oman diperkirakan berlangsung ketat dengan ambisi sama-sama ingin menang. Indonesia dan Oman sudah bertemu 6 kali dengan tim Garuda memenangkan 2 kali. Namun sudah terjadi sangat lama, yaitu pada 1987 dan 1988 saat Kings Cup. Dua laga ini dimenangkan Indonesia dengan skor 2-0 dan 3-0. Setelah dua kemenangan tersebut, pertemuan berikutnya Indonesia dengan Oman terjadi pada 2007 yang diakhiri kekalahan 0-1 pada laga persahabatan. Indonesia dan Oman kemudian bertemu pada kualifikasi Piala Asia 2011, pada 2009 dan 2010. Dua laga itu berakhir dengan hasil imbang 0-0 dan kemudian kekalahan 1-2. Pada pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong kalah 1-3 dari Oman dalam laga persahabatan. Dari 3 laga terakhir Indonesia bertemu Oman, hanya tersisa 3 skuad yang kembali dipanggil pada pertemuan malam ini. Ketiga pemain itu adalah Nadio Argawinata, Rizky Ridho bek tengah, dan Yakob Sayuri penyerang sayap. Dan seperti yang diketahui, Indonesia dan Oman ini adalah negara yang sama-sama gugur dari persaingan menuju Piala Dunia 2026 pada babak kualifikasi putaran keempat Oktober tahun lalu. Indonesia gagal karena dikalahkan oleh Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1. Sedangkan Oman gagal karena meraih hasil imbang melawan Qatar 0-0 dan kemudian kalah dari Uni Emirat Arab 1-2. Nah, siapa nih Sobat K yang udah gak sabar banget buat nungguin melihat Indonesia melawan dengan Oman nanti malam ya jam 8 untuk kick off-nya. Dan ini tentu saja menjadi harapan yang cukup besar untuk masyarakat Indonesia, karena sebelumnya Indonesia udah puasa gol, puasa kemenangan dari Oman selama 38 tahun Sobat K. Jadi harapannya bisa menang di malam ini Sobat K. Ya, kita doakan bersama ya, kita bisa support semaksimal mungkin. Dan kita juga bantu untuk doa, semoga saja pertandingannya berjalan dengan lancar.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا.

0: Selamat malam Sobat KI, kembali di K Perspektif barengan dengan Raffiana Sobat. Dan di malam hari ini tentunya kita masih membahas beberapa informasi. Di jam 17.51 menit ya, sudah hampir di jam 6 malam. Dan kita akan awali informasi pertama berikut ini. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Dari Kementerian Keuangan mengatakan bahwa pemerintah menarik pembiayaan utang Rp386 triliun rupiah atau sekitar 46,4% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN senilai Rp832,2 triliun rupiah. Ini disampaikan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan saat konferensi pers APBN kita pada hari ini Jumat 5 Juni. Meski begitu, Purbaya mengatakan pembiayaan anggaran dalam 5 bulan pertama 2026 berjalan normal, di mana realisasi non-utang sebesar 6,5 triliun minus 4,4% dari target 143,1 triliun rupiah. Total pembiayaan anggaran APBN per Mei 2026 sebesar 379,4 triliun rupiah. Nilai ini setara 55,1% terhadap target APBN 689,2 triliun rupiah. Purbaya juga menegaskan soal defisit selama 5 bulan pertama 2026 yang di angka 0,7%. Defisitnya ini mengalami sampai dengan Mei, defisitnya 0,75 bulan pertama tahun ini. Jadi kalau dilihat dari situ, APBN menurut dari Purbaya ini aman Sobat Gay. Purbaya menegaskan, kalau kondisi ekonomi Indonesia masih aman, APBN tetap terjaga pada level 0,7% terhadap PDB dengan keseimbangan primer mencatat surplus Rp58,6 triliun rupiah. Dari sisi fiskal, realisasi APBN hingga akhir Mei 2026 menunjukkan kinerja yang positif. Pendapatan negara mencapai 1.185 triliun rupiah atau tumbuh 19,1% secara tahunan, sementara belanja negara terrealisasi 1.365,4 triliun rupiah atau meningkat 34,4%. APBN terus berfungsi sebagai shock absorber sekaligus instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendapatan negara yang tumbuh kuat dan belanja yang ekspansif memungkinkan pemerintah menjaga perlindungan sosial, mempertahankan daya beli masyarakat, serta memperkuat aktivitas ekonomi nasional. Pemerintah akan terus menjaga APBN tetap sehat, prudent, adaptif, dan kredibel guna memperkuat stabilitas ekonomi, mempertahankan momentum pertumbuhan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Pasar keuangan dan kepercayaan investor juga dinilai tetap terjaga, tercermin dari arus modal asing yang kembali mencatatkan net inflow dan stabilitas pasar surat berharga negara.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Sembilan K Radio, hit music, hot news.
2: Selamat malam sobat K, kembali di K Perspektif bareng dengan Raviana. Masih di jam 6 ya sobat K, masih di jam 6 sore, kebersamaan kita masih ada 2 jam. Jadi tenang aja sobat, kamu pun juga masih boleh untuk berbagi kabarnya ya. Seperti biasa, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Dan kita geser ke informasi selanjutnya sobat, bahwa kita tahu ya, kemarin dari pemerintah pusat, Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesnek telah mencopot Kepala BGN, yaitu Dadan Hindayana CS, bersama dengan pejabat-pejabat tingginya, sobat. Nah, penetapan tersangka terhadap jajaran pimpinan BGN menuai perhatian berbagai kalangan, termasuk anggota DPRD Jember. Sejumlah fraksi di Parlemen Daerah meminta untuk pemerintah melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Hal ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat ya Sobat K. Disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jember yaitu Widarto, yang menilai kasus yang menjerat pimpinan BGN harus menjadi momentum untuk mengkaji kembali implementasi program MBG di daerah, termasuk di Kabupaten Jember. Menurut politisi fraksi PDI Perjuangan tersebut, sejak awal program MBG telah mendapat berbagai kritik dari masyarakat, namun masih belum direspon secara maksimal oleh pemerintah. Ia juga menyebut penetapan tersangka tersebut membuka fakta adanya persoalan dalam pelaksanaan program yang selama ini berjalan. Karena itu evaluasi yang menyeluruh diperlukan agar tujuan utama program dapat tercapai secara efektif. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah validitas data penerima manfaat. Karena menurutnya distribusi program harus lebih tepat sasaran dan mempertimbangkan aspek keadilan. Selain itu, ia pun juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program MBG yang berpotensi mengurangi ruang fiskal bagi sektor pembangunan lainnya. Widarto juga mengingatkan bahwa besarnya anggaran yang dikelola harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat untuk mencegah penyimpangan, sekaligus memastikan program tidak menghambat pelaksanaan kegiatan di sektor lain. Pandangan serupa juga disampaikan anggota fraksi Golkar DPRD Jember, Muhammad Ahmad Birbik Munajil Hayat. Anggota Komisi D DPRD Jember menegaskan perlunya evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD akan terus mengawal implementasi program tersebut agar benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok sasaran. Ia pun juga menekankan bahwa tujuan utama MBG adalah menciptakan generasi yang sehat dan cerdas melalui pemenuhan gizi yang seimbang, bukan justru menimbulkan persoalan baru seperti kasus keracunan makanan. Birbik juga menambahkan, program makan bergizi gratis ini tidak boleh dipandang sebatas upaya menyediakan makan gratis bagi siswa. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu berkontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM di Kabupaten Jember sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas Indonesia 2045. Let's make-

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehehe, iya. Sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: 101.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget! Teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Bupati Pamekasan K.I. Haji Holilur Rahman bergerak cepat menindaklanjuti persoalan perlindungan tenaga kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ia meminta klarifikasi kepada Badan Gizi Nasional setelah mengetahui belum ada pekerja SPPG yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Informasi itu mencuat setelah diketahui dari 128 SPPG yang beroperasi di Pamekasan, belum satupun pekerjanya tercatat sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Disdikbudpora Kabupaten Semarang memperketat proses verifikasi piagam prestasi pada SPMB 2026. Langkah ini diambil guna mengantisipasi penggunaan piagam asli tapi palsu atau dokumen yang tidak sesuai ketentuan. Tingginya antusiasme jalur prestasi membuat petugas harus bekerja ekstra hingga malam hari karena ada sekitar 400 piagam yang harus disinkronkan dengan sistem.
3: Kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menerima kucuran dana bagi hasil migas totalnya 376,4 miliar telah masuk ke rekening kas daerah hingga Mei 2026. Kepala Kantor Pelayanan Perbendahara Negara Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno mengatakan penyaluran DBH migas di Bojonegoro dilakukan 3 kali. Penyaluran pertama dilakukan pada 21 Januari dengan rincian 91,9 miliar penyaluran minyak bumi dan 2,1 miliar untuk gas bumi. Kemudian 31 Maret disalurkan 137,9 miliar DBH minyak bumi dan 3,2 miliar untuk gas bumi. Sementara disalurkan DBH minyak bumi 137,9 miliar dan 3,2 miliar untuk gas bumi pada 31 Mei 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, E Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Selamat malam Sobat K, tentunya masih di K Perspektif ditemani bersama Rafiana. Dan kita geser ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan karyawan Wi-Fi di Gumuk Mas yang terluka dibacok pria bersenjata celurit. Joni, seorang karyawan penyedia layanan internet di Kecamatan Gumuk Mas, Jember, menjadi korban pembacokan oleh pria bersenjata celurit pada Kamis sore. Pelaku diketahui bernama Muhammad Anas, 41 tahun, yang akhirnya diamankan petugas gabungan Polsek Gumuk Mas dan Polsek Kencong. Dari Kanit Reskrim Polsek Gumuk Mas, Aibtu Margono Tatang Nur Cahyo menjelaskan, peristiwa terjadi sekitar jam 2 siang saat korban membuka jok sepeda motor untuk mengambil nota pembayaran. Pelaku tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung mengayunkan celurit tanpa didahului percakapan. Korban kemudian berlari menyelamatkan diri ke arah barat menuju sebuah toko mebel. Pelaku sempat mengejar korban hingga di sekitar lokasi tersebut sebelum akhirnya menghentikan pengejaran dan berjalan meninggalkan tempat kejadian. Rekaman CCTV menunjukkan pelaku bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek saat mengamuk. Sambil berteriak, pelaku mengayunkan celurit berulang kali dan mengejar sejumlah karyawan Wi-Fi lainnya yang berada di sekitar lokasi. Aksi tersebut membuat para karyawan berhamburan ke jalan raya untuk menyelamatkan diri. Usai kejadian, korban melapor ke Polsek Kencong karena lokasi pembacokan berada di wilayah hukum Polsek Gumuk Mas. Petugas dari kedua polsek berkoordinasi melakukan pencarian hingga akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Saat ini Muhammad Anas telah diamankan di Mapolsek Gumuk Mas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Masih berkaitan dengan pelaku pembacokan ya Sobat K. Dari Unit Reskrim Polsek Gumuk Mas juga masih mendalami kondisi kejiwaan Muhammad Anas, pelaku pembacokan yang terhadap Joni, seorang karyawan layanan internet atau Wi-Fi. Dan diduga kuat, pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Dari Kanit Reskrim Polsek Gumuk Mas, Aibtu Margono Tatang Nur Cahyo juga mengatakan bahwa hasil penyelidikan sementara menunjukkan pelaku selama ini rutin menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa melalui Puskesmas Kencong. Namun, pelaku diketahui tinggal seorang diri sehingga konsumsi obat yang diberikan petugas kesehatan diduga tidak dilakukan secara teratur. Berdasarkan informasi dari pemerintah Desa Wonorejo, petugas kesehatan serta warga sekitar, pelaku disebut memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Meski demikian, kepolisian masih berkoordinasi dengan Puskesmas Kencong dan pihak keluarga untuk memastikan kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Untuk memastikan kondisi tersebut, polisi berencana melakukan pemeriksaan psikiatri terhadap pelaku dan hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan kondisi kejiwaan Muhammad Anas yang saat ini ditahan di Polsek Gumuk Mas. Lebih jauh, Tatang juga menjelaskan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Kencong dan pemerintah Desa Wonorejo guna menentukan langkah penanganan yang tepat terhadap pelaku. Upaya tersebut dilakukan agar pelaku tidak kembali berada di tengah masyarakat apabila kondisi kejiwaannya dinilai belum stabil.

Hara Celah Hati baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Kita geser ke informasi selanjutnya Sobat. Antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di UINHAS Jember terus meningkat menjelang pelaksanaan UIN Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau UMPTKIN. Jumlah pendaftar telah mencapai ribuan orang. Program studi pendidikan agama Islam dan ekonomi bisnis syariah tercatat menjadi jurusan yang paling diminati calon mahasiswa baru. Kepala Pusat Informasi Data dan Penerimaan Mahasiswa Baru UINHAS Jember Kun Wayis pada Jumat hari ini menyampaikan, hingga awal Juni jumlah pendaftar UMPTKIN telah mendaftar mencapai 3.000 lebih. Menurutnya, dari 35 program studi yang dibuka tahun ini, program studi pendidikan agama Islam menjadi program studi dengan jumlah peminat tertinggi. Sebanyak 297 calon mahasiswa tercatat bersaing untuk memperebutkan 100 kursi yang tersedia. Selain itu, program studi baru ekonomi bisnis syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga langsung mendapat perhatian besar dari para pendaftar. Sementara itu, Kun Wayis juga menjelaskan, kondisi berbeda terjadi pada program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Hingga saat ini jumlah pendaftarnya masih relatif rendah, yaitu 17 orang dari total kuota 23 kursi yang disediakan. Menjelang pelaksanaan ujian berbasis komputer pada 8 Juni mendatang, Kun Wayis memastikan seluruh persiapan teknis telah diselesaikan. Laboratorium komputer dan jaringan internet di gedung bisnis dan education center dipastikan siap digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ujian. Kun Wayis juga menambahkan, pihak kampus berkomitmen menjaga kualitas layanan, keamanan sistem, serta kenyamanan peserta selama proses UMPTKIN berlangsung. Ia berharap tingginya minat masyarakat terhadap UINHAS Jember dapat menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas dan mampu memperkuat mutu akademik kampus di masa mendatang.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Jember yang tergabung dalam kloter Sub-96 dilaporkan meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Nur Soleh, pada Jumat 5 Juni mengonfirmasi bahwa jemaah yang wafat adalah H. Asmarli, anggota kelompok bimbingan haji dan umroh KBHU Nurul Nur Kurnain, Kecamatan Sukowono. Menurut Nur Soleh, almarhum meninggal dunia sekitar 2 hari lalu saat berada di kamar hotel tempat menginap jemaah. Kepergiannya berlangsung secara mendadak tanpa didahului keluhan kesehatan yang serius. Almarhum sebelumnya sempat melaksanakan sholat isya berjamaah dan kembali ke kamar seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda sakit maupun keluhan kesehatan yang mencurigakan. Yang menjelaskan sekitar jam 2 dini hari waktu Arab Saudi, salah seorang rekan sekamar mencoba membangunkan almarhum. Namun saat itu H. Asmarli diketahui telah meninggal dunia. Meski tidak mengalami gangguan kesehatan yang berarti selama menjalankan ibadah haji, Nur Soleh menyebut almarhum merupakan jemaah lanjut usia dengan usia di atas 80 tahun. Almarhum diketahui berangkat menunaikan ibadah haji tanpa didampingi anggota keluarga. Seluruh proses penanganan jenazah, mulai dari evakuasi dari hotel hingga administrasi yang diperlukan, telah ditangani oleh pihak berwenang di Arab Saudi, sesuai prosedur yang berlaku. Dengan wafatnya H. Asmarli, jumlah jemaah haji asal Jember yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini kembali bertambah menjadi 3 orang. Sementara itu, Nur Soleh mengatakan kondisi mayoritas jemaah haji asal Jember saat ini dalam keadaan baik. Setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusnah, para jemaah mulai mengikuti sejumlah kegiatan di Mekah termasuk city tour ke beberapa lokasi bersejarah. Menurutnya, kegiatan city tour tahun ini dilaksanakan setelah puncak ibadah haji karena sebagian besar jemaah asal Jember baru tiba di Mekah beberapa hari menjelang wukuf. Selain itu, pihak penyelenggara haji juga mulai mempersiapkan proses pemindahan jemaah dari Mekah menuju Madinah yang dijadwalkan berlangsung pertengahan Juni 2026. Nur Soleh juga menjelaskan, seluruh koper besar jemaah nantinya akan ditangani petugas khusus yang disiapkan syarikah atau perusahaan layanan haji Arab Saudi. Jemaah cukup meletakkan koper di depan kamar masing-masing sebelum diberangkatkan ke Madinah.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama

0: 92.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: PMI Kabupaten Jember dan sejumlah unsur terkait menggelar kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN serentak dan fogging di Dusun Tegal Paron RT 2 RW 6 Desa Selodokan Kecamatan Tanggul pada Jumat 5 Juni hari ini. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memutus rantai penyebaran demam berdarah dengue atau DBD setelah ditemukan warga yang terjangkit penyakit DBD. Kegiatan melibatkan perangkat desa, petugas puskesmas kelatakan, kader posyandu, tokoh masyarakat hingga relawan PMI Kabupaten Jember dan sebanyak 50 kakak dengan sekitar 200 jiwa menjadi sasaran kegiatan pencegahan tersebut. Ketua PMI Kabupaten Jember Zainullah mengatakan pelaksanaan fogging merupakan agenda rutin yang dilakukan PMI setiap tahun menjelang musim kemarau. Pada periode tersebut, banyak genangan air yang mulai mengering dan berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, penyebab penyakit DBD. Menurutnya, kegiatan di desa Selodakon, dipercepat setelah adanya laporan warga yang terjangkit DBD di beberapa dusun. Setelah menerima informasi adanya warga yang terkena DBD, pihaknya langsung berkoordinasi dengan puskesmas, pemerintah desa, kader posyandu, dan unsur terkait lainnya untuk melakukan langkah cepat berupa fogging dan pemberantasan sarang nyamuk. Zainullah mengungkapkan hasil asesmen di lapangan menunjukkan hasil terdapat sejumlah titik dengan kondisi sanitasi lingkungan yang memerlukan perhatian serius. Beberapa di antaranya berupa tumpukan sampah dan genangan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Sementara itu, Kepala Desa Selodakon, Suryanto, mengatakan seluruh unsur desa dilibatkan dalam kegiatan tersebut untuk mencegah bertambahnya kasus DBD di wilayahnya. Selain fogging, Ketua Puskesmas Kelatakan bersama kader posyandu juga melakukan sosialisasi gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau 3M bersama masyarakat, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang-barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Di sela kegiatan, relawan PMI juga melakukan pengasapan pada saluran air menuju area persawahan dan selokan yang tergenang di sekitar pusat aktivitas warga. Beberapa tutup saluran air bahkan dibuka untuk dipastikan pengasapan dapat menjangkau lokasi yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.

Sobat Kek, karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raffiana buat pamit ya. Terima kasih banyak sobat yang sudah bergabung di 102,9. Dan besok Kek Friday hadir lagi di Sabtu ya, jam 12 siang sampai jam 8 malam. Jadi untuk menemani segala aktivitas kamu, dan juga untuk kamu yang mau request-request, boleh banget besok Sabtu dan Minggu di jam 12 siang sampai jam 8 malam, kamu boleh banget buat gabung di Kek Friday. Dan sobat Kek, di malam hari ini, karena di wilayah lingkar kampus juga lumayan padat kondisinya, hati-hati selalu yang ada di perjalanan ya Sobat Kei. Dan terima kasih yang sudah berbagi kabar dan bergabung di 102,9. Raffiana pamit Sobat, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Hey Radio.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. No matter what, no matter what.

0: one way.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lah.

0: sekarang kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Paling hot dan hits minggu ini.

3. Come on, girl.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

K-Radio。

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.
8: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE, atau ketik streaming K-Radio Jember

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Paling hot dan hits minggu ini.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. KEI Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming KEI Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History.
1: Tanggal 6 Juni menjadi salah satu hari penting dalam sejarah Indonesia. Tepat pada 6 Juni 1901, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, lahir di Surabaya, Jawa Timur. Tokoh yang akrab disapa Bung Karno ini dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta. Melalui perjuangan panjang melawan penjajahan, Soekarno berhasil membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme rakyat Indonesia hingga akhirnya kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Tidak hanya menjadi simbol perjuangan kemerdekaan, Bung Karno juga tercatat sebagai presiden pertama Republik Indonesia yang memimpin bangsa pada masa-masa awal berdirinya negara. Gagasan-gagasannya tentang persatuan, kedaulatan bangsa, dan keadilan sosial masih menjadi inspirasi hingga kini. Salah satu warisan terpenting Bung Karno adalah perannya dalam merumuskan dasar negara Pancasila yang disampaikan dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Pemikiran tersebut kemudian menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap tanggal 6 Juni, masyarakat Indonesia mengenang kelahiran Bung Karno sebagai momentum untuk meneladani semangat perjuangan, cinta tanah air, dan komitmennya dalam menjaga persatuan bangsa. Dari Surabaya, tempat kelahirannya, hingga seluruh penjuru Nusantara, nama Soekarno tetap dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perjalanan sejarah Indonesia.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 1, 2,

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.